go motho sa sitwa le o tloa mona fela a le ba mona motseng ha ga di gore o so sitwa le o tloa mona fela to po mona o le ba mona motseng ha ga di le mona empa ke tla iphumela ke ikentse jwa go bana ha ona letho le ke tla iphumela ke ikentse lona batho ba banga o tla ukwa ba ga lenyalo ke moleko ha ba bang ba ga lenyalo ke mpho ya modimo motho maria tjena utlwa sa go batla ho nyala motho maria tjena utlwa sa go batla ho nyalwa hela wena mosadi a se fariki ha fe pisetswe mosadi a se fariki ha je dilo tse bodideng hey monna a se pudi monna a se pudi ke tlo iphumana ke ikentse jwang a ona le tlo le ke tla iphumana ke ikentse lona.